0: Engineering Day Day. Aja po ng insinya kaya ko na ni kinagi the Miss Engineering Day. Hoy lei!
1: Kwatanya, aning tawroy tipo ta kinimakuri. At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy kita mise ke tipo ta kinimakuri.
2: Arieta me makurian karikira kaya kati metuan kora kora ke mise ni korawa anak kameru. Ipukin pongin the Engineering Day kaya aja po ng insinya kaya po Miss Engineering Day.
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ajiwa tepo ngare na kakiria kiai kakawa kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata, soho!
2: Ya, hanti mo, wakira kakawa kine tinsinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikira kiripese ka bubura nero na titei, pa ngarina non chaka inipeye. Karawa te kawai, teburis, suwa no taran wakin tiran ba ilan roi, sentagi makain na kusinan. Oi makur ni kira kira kora kora ya kerja kita tak ya man.
1: Kampana akiamin ayan mise pun PUB gauges koi awai PVU or projects narun naikai the South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP South Tarawa Sanitation Project ke the STSP South Tarawa Renewable Energy Project ke the STREP. Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the COITIP award promoting Outer Island development through the Integrated Energy Roadmap get the POIDIA. Sapo the Bairiki field nuwapime awa on wapime mewa ntepetemba wo watenga wapime onowa. Karikia umum nanapong ekakawaki pensinya.
2: Tapi orang ini kokong orang, orang ini kami tak bukan mana ya pengin sini ya.
3: Tunggu lah naibu aku nak kanu ada misi ada nak orang yang ada yang ada pun tak apa itu yang ini aku.
4: Nampu anda itu ada yang primary school.
3: Negara ku ah,
4: pilih yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo orang kokong orang, orang ini kami tak bukan naya kapu ini ya kali. What bang bang.
1: Kapu Ariana Korawa Kekai, upon Penny Nirikiriki met the Makuri at the Insinia, Naronika Tiente Kapeni and Metua on 91 Breeze, get the bridge, Mente Specchetti, Metigru, the Jenga blocks, Oi the Leko, or Sexina, Yame Ipun Noina, Aripun Nakata Roy Man, Kanwa the Mother Ministry, and Mise, Brona Kiroya, and a SOWs Man Projects, Akiamina Yana, Nikotaki, Mea and a Contractor Snape.

Bukin deken di tapes sa yu rura. Ada pun tak apa nene pen tapes yang nanti nama kai nai. Asa kurin kami urin kami rara. Aki sa mga wayan data ki dari kina radio. Bukin tar mga urian ti ato yu rura. Kam na pen ni mga uri. Tapi yang monter roy roy tak astora tu ya. Hati ane ni nyepu arana yang monter dia tata. Ya kota na tangira. Anak aku ini monter ngapung untuk tadi kia kurak. Ene buah kita uya tam neu menanau nuka penya. Nipu arana etapu. Nipu atu uya tam neu on nak imaninga anak kapai. Sabo berakin dataru. Tiap tua dia ampai temaka nuka penya aruko metaidi ki. Hari aku kina anu nuka peni metam awata ki kantani ngan nuka peni rong. Hari aku tu yang tu uana arira pemirong. Sebusiko pa ako nakaisa kinanura merayang irong tamne mariroiroi pa yungan kororoi tangira miroura apasangan tarimeuriyara memantitap mcheruweriay inanunaran Kristo Yesu warawea sana kwaim. Amen. Sinanini ni kamuamu arantiatua naramananini anampana wapi kairirai naroyasipu.

0: Mentia kana pang kayo, stabil. Kanga imuna king kana kanuan ti jiriri ya pu na nanti tapi sei. Aw sanga nak pas na uke uke. Nana pok je prabe sei tai ni makorona e tuwana. Ke tu makorona tuwana na kon ti bi merwai wa. Ti kawu wan tai na nanti jiriri gei. Ena taran ngena moisa rinanna. Me sanga nak ti muan dinani na nanti ti tapi sei. Sanga nak ti kwa wa ka ngai. Jika tahu bunga mayroon siya tua. Aron siya tua ni katau bunga iya na put kaya na anonat. Ya muna kanuan ti tiwi kaya ime ang anakira ti wari-wari ay tayya ni makuro na wabhima ni mewa. O tiki puya ti uwa na nakon ti bima uwa. Me tiki puya rin iya kimaya ay tiki puya ruwa iwa. E kangay teka na. O anakangay ti bunga rin. Noria. Punda tuwara ay. Sikanta ni ngaya, oi na kamewira. Kun Yehova ay, sikanta ni ngaya, sinapukura ima ni kumari irei, nte meyo, meyrona. Sibanganti pong ngaya, sinakunani ya nguyo, sinakunako me ngaya. Sangana kipa kanuan te, te makoro e, makoro te uwana, te kuawwe ka ngaya. Nepua te uwea. Nepoa, cewa. Wara-wara ibu kini kanuan cewi ke apa nih? Menara teh kat cia tua. Anak pun ibu putu nape yon narun teh kan? Anak kata ibu punga cia tua. Ibu kia nau metani kapan? Cewa-wara ibu kini kanuan cepungai. Unsian ini kamu mua cia tua. Ibu kini kamu yuani cerera. Meiru iana kairi depai. Antara dunia kita tetapkan nama rakyat. Ibu kita akhirnya tiada tuan itu kau ni mek nak kunci itu. Namun tiara ayatnya ada kunci itu apun kau mewara. Ibu anda itu kau ni pun kunci itu. Jangan tanya dengan jangan mewara kunci itu. Anak itu tu kan ikut itu. Orang orang ni kau ni mek mewara cepat dan nama tak. Hari esen di negeri yang kuah ayatnya. Nepoa, cewa. Setaya pa aku ni metawa nepoan cewa yang kena aron apa? Ia ni nak kurai kanuan dimayu. Kan ini pa ikhara kiri kurai kas tima tuan kupure yai. Kau si nepoa cia tuan. Mewuring apa cia nepo nepo? Nepo ni korona pa ikhara wakinan setaya aku kan tani ngai yai. Kantani nga naron tia tuwa ni mwakuri. Seksi naron taya kia na kuroa yei kanuan. Tipong kia kanuan pa peika. Sikuna yei na mekini kanuan timeo pa na kuroa yei kira. Tipaya karoa yei taya. Enepua tia tuwa ipukinda na kukua ni meki. Enepua tia tuwa ipukinda na kamuamua. Kia kama ipukinda kameluwa ya na puwata na amata. Enepua tia tuwa ipukinda na kameu. Eta kumuan jiki buaya ruaiwa. Noria. Punna tuara ayah sikanta ni ngaya. Oya naka meura. Karawa yang warita kinteha aika awa. Tataninga. Onimeki. Kameuwaki. Au nepo nepo. Ano amata chiatua. Ano tataninga. Awa no onimekinna. Mkana eruko naka meu. Anak mari ini, sangat nak ya kangai. Pahce ne pun ne po. Yaksi kainis nakon jekke, yaksi kainis meja kai tau. Nakon cia tua, naya sen koraya. Cene pun ne po. Puncitai ne pek kawa kina nunikan taningan. Cia tua pahce raya nakonan koraya. Itak waramoniamu. Ne po cia tua ibukin nara kokoni meki. Nebuat cia tua, ibu kini nak kau lihat. Imuana, ke imuana anak cia kau menyekah ngai taya. Yehova pun nak tua u, atua ungkuin nane boy, nak karoiroa, aram. Pun nana cia kau cia metaya taya boy dia tua na yoni meki nak kuina. Oh cerai kalau ay tauroi karoi apa, si bangani meuna. Kin kerapa itai ya ini buat cia tua, ina nanti itai ya. Kina buat cia tua, ya seni koroi pei tak kami ini. Anak pei ini meroi ruina, aku ni tu kau ni mesti wamen kuawa. Karena sekolah nuringa bercerai ya seni kuna ni, ya seni koroi cia tua, ni meura. Si bondia ini boya, ya wawa sira, ya kamenoira, ya kaparai purera, ya ini mengaira. Kita nak kawin, akan angai pas tapi pasagi konan tukan ikai meyai. Kuna ikai yang runtia tuan ikuata anak aku ni mek. Hepun dia ini buah kirora, entah tak menira no. Sebenar kuna ikan tani ngai apa? Enai dia na meura cepuri. Naruntia tuan ikuata anak aku ni mek nak kira. Adina mengapun ikos. Kanuan cepung, kia kanuan cetai, pasca kangang. Ceri-ceri menaiu, tai karya ia anak kangang cepung ngai. Bayar nak kari kawan wakinan dana tukuan meki, cepung ngai kawanan wak. Tai karya ia anak kangang cepung ngai. Bayar nak kari kawan wakinan dana tukuan meki ciatua. Nakoyim cepung ngai korak. Cima tuan ibu ia, ibu kini dana tukuan meki. Ara kawuan yang nebuat cia tua, enge, engkau kau cium matuan tetaninga. Nebuat cia tua, enge engkau kau cium matuan tetaninga. Nika kan tetaninga. Itaku, nukan tiki peruaiwa. Sikan tetaninga ira, ke sikan tetaninga ira, awi nak kami ira. Cita tetaninga ke cakan tetaninga. Sudah ia bukan sakit jepai ya, bebet. Entah betul siapa orang jepai ya, yang setengah ira kaya kanan apa entah minyak sari mina. Entah betul siapa orang sekarang tadi ngan apa kaya kanan apa orang rukun jepai ya tadi. Sekarang tadi ngan bukini kami awal. Sekarang tadi ngan bukini dekin darah makuri. Sekarang tadi ngan bukini mengat cakap buah. Sekarang tadi ngan bukini dekin tayar ni kapai ya. Naga akhiri ki. Cita taninga, pun saya kita pergi, ayah bebet. Iko nani kahang ayah pa? Cita taninga, kita kahang taninga, pun cepai na berani nur pa, nak kuni meong di sawan meki. Ngkana ayah pa di sawan meki, cai meki tuan tataru nak kunci atu. Irin nak kui taya ni kahang ayah kahamais. Me tataru pa nak kaya air, itangira kaya kana, cita iya tahu, me kana iya kiro kunci iya tahu. Nak kena anak kiri kah? Ia pun nak dia betul cerita tanya, kira cakap kan tanya. Ia kaya nganu roy, disoani mek ayuh tan nak kawai cia tua. Ayuh tan aku nak tay cia tua, kira nak kai roy cia tua. Entah betul ikan nangin cerita isirang, nuko ukurari kemakan cia tua. Pena kawasin ningai. Awasan manu kira kira si pangara ayak kawak ibukin depan cia tua. Ceri-ceri menai. Siapa pun tiada tua, siapa tiada tua, meurun dia buat tiada tua. Panjat taina, hanya nak puni kos. Baiklah, hanya kena andi kepada makuri tiada tua. Nikaya kai yang panara, nikaya kai nanora. Ina nanti tay cewuana, meja tay cewuan. Karena siaran kah tua royangu, yang kukuran makan tiada tua, nanti tay yai. Orang siapa kena andi pak? Pangkana ya kos, awak siapa kiri kah? Mesin awuringa. Pak, jika kawan kiri kita melayan depan, ni kerana orang nanti aku akan tepung ngah korak. Pasalnya mana kena andi kita tanya kita mai ini yang orang nanti tuara. Awasnya kena andi bukti mai, tapi kaya kena andi kata uroi. Ibu kini kau bayar. Uringa hari ini ceron tetaninga. Sekian orang apa? Emani ngah caya karat caya tua. Sekian orang apa yang kah caya karat caya tua? Murah hari ini karena yang main siaro ni kahkan tani, kian tani. Karena aje soal ini tu, sekolah nanti aku ni akan lagi. Itu yang menurut dia kaya. Mena pun tiada tu anda ni mek. Orang tiada tu ni kahkan tani, karena aku nana tay cia tu, memakan cia tu. Rono nanti ngapung ngai. Saksi yang tay ini buat cia tu, imuin dia kian tutok anikai. Saksi yang tay ini buat cia tu, imuin dia kian tebayar setengah dia. ni po tiya tuwa na pa inulong nang tayo ni kakanta niya. Karika meo, mati meo, ni po na pun tayo na. Naro may kararoy, kinaro ay kararoy, aratete ay kararoy, awarun di takira meroran ka pen. Si tayo ni kakanta niya. Sipun ko na natong nga pa, kapeni yan si tayo. Meo rin nga, papun si tayo na pa kakawa kipkin ni puan siya tu. Ito para katinungan niya mo. Nipuat siya tuwa, ibukin na nakameyo. Nipuat siya tuwa, ibukin na nakameyo. Irita kinakotiki po ni Ruwaywan na kangay, sinakukuray na ni Kimaring rin siya pong kentimeyo mayroon na. Sinakukuray na ni Kimaring rin, kentimeyo mayroon na. Tiyatata ni Bukin Roy ni Puan siya tuwa, sakit siya mani. Sakit ya kaupai, sakit ya tokani kai, sakit ya merurung. Dia tatan ni puan cia tua pun cia kamei wapi. Dinano ni Yesu Kristo, oya kamei ura menarapure. Oya ngani ya cakanta ni ngai bukin kanuan di meyu, ari akia tokina. Siki puya wanua ngana sekiri kaki nakon siki puya wanua, ya kangai. Yunga kitima teirona, nakitoki. Oya koi, dan nimet. Ipun kai ira no kondie tatan je kantani nga. Ari ka kuru ro wa gi. Dinanun je Kristo. Ana to kane kai tia tua yo an te pure. Au te met. Ena punia je ran nimeta. Ena punia i cera wa watan kai. Me asina ne buat tia tua. Para to kane kai. E me no roi inanun ni peina. No inana tai, no in makana. Sina kona ani kare kia. Cito kane kai an. Drawan nan nanti ngapung ngai ibikira ti makoru wa wapi mani mewa tene nende bone ko pasina ne poati ya tua sina rona itaya ina ronda nan ne bone ko sina ne poati ya tua ibukin nan ko kon mek sina ne poati ya tua ina ronda rata in ka khan tani nga sina ne poati ya tua ibukin nan ka meyu ngara to ye ipeka asika khan tani nga yin tupung ngai sina ta ikiri ka sina ta ipeni kai. Sina tihima tuwa nani meki. Tihima tuwa tataro. Awa tihima tuwa nipuwa tia tuwa. Panjita ito wana. Awara sina tandikaki. Awa sina rona itaya nana teaka ya kangai. Nuria. Punna tuwara ea isikanta ni ngaya. Awa ina kamea yura. Uringa ariti nipunepo. Punsaki tike yaka nako nariasa ni koroya tia tuwa. Kiesaki si tike yaka nako nariasa ni koroya tia tuwa. Ibukira. Hapun na nakamea tata roi tiyo ni meki. Naroon tiyo ni meki ni katiria, kinapin roi tiyo tuwa ni kuwa uwa. Mkana siyo ni meki na tiyo tuwa, hosipundia niti ime tuwa ni boya. Inanon tayo kisikuna ni kakanta ni ngayay. Awa ni kimari irei, na nakameyo, enang roko. Itayo inanon tayo yei, ya kimona ni puwan tiyo tuwa, ipikina pa angkwa ya rangin na kuroi kanuwan timeo. Cuma korau gak punya mewah, karena syukur kita tidak korau gak punya mewah. Ipun kapar kapar, cuma si kita ya kak, cewur pegi pegi. Oh, cerah bawat. Mengisi seru kau nanti cuma korau gak punya mewah nanti tayai. Oh, itaya. Ita pekar ke panahan nanti kakai tahu ane buat siapa tua. Oh, itak. Pun nanti tua ungkoi cewur ya, nene poi. Pukin cerah. Ipukin apa cakangan? Yo kau nanti pita, aruan nape si menayai. Mae ponna ki kona ni pita arun tia tua pa antai ngaiya sogo wa pa itaiya e pondiki ke e ponnora di kari yakun taka nganga ana kamya u tia tua ponnan roi ko wante ne bone ne pon tia tua saki bukina ngetera e sikona nori ante bongai me ibukina pa asuni mekina na batia tua patirae na kona ali koroya na pon tipong ni ngapun. Si pangarap ni kinalun kanuan di bungay, mayroon niya katawurawa at mentea ka na bangkay. Tsukuwa huwaya ka ngay. Nipuwa, tsukuwa. Awa sinapere ni kapaya. Amen.
1: Arataro nururi nguan pupusi sa buperakin tataro. Atuan tirao o tekimariri arukameng tayo na ko o kuminan tapo na ko. Orang pun nak kita payah tuan nak, eh pun nak ini makam. Sudah isi nanu rata uana ina nun narita taruwei. Asa taya pa ako kami natay pa ikas na busiko iyay ibukin tangiran ng puwapuwa kinanon ni Meura. Morari kindawawa tamya kaangang ay kariyon na roko na iyay. Siriman uri niya kain tepe enipu. Iti pa iyari kinakon na peya na tiputan nome tayona ni puwa ni Meura ay kates. Apun yon na roko na te kaangang ay metirawawa tariyami na inanon. Nang kay po niya yung kuy, ako po na ipain ni Penny. O si busiko na nuwa nga iya, o kamew iya, inanun na riyami na inanun na. Tita kinabe me api, aki aruta, kimen pipitakin, kanuman tepong, paana men roy. O ipun na sim ni kapene, inanun na resak nuri iya, o nataiya, para wawata ni mew iya. Kung nakira to kanika itetwa, ipun irowra ni kamew iya, menipay karik. Masatay ko, was ka kwa uwa ko, papun singko, yara to kanika iya. Mayon te mayway o wakiyarik. Tanas te ime toan na ni miyakini ko on na nga ngayra na ko yung. Po kiya taan kairiri bukin nam tau te ako on te karesa. Kin kairay ang po tan nomata. Paana karikia te rabia ka wale po ni mayroom. Ibukin na taan te taipay. Nako ni karikia ang takaway ni kameo na ko yan asim ni katene. May anak miyo ko yoyin rabia ka uya akipuni roya. Kamiagra te atua ni pei kasai kuna na tairikia. Pasuna te me atua ni kaskui mi oko ni miaura inono ni pei. Kai pun singko ya ko tau teaka. Oko pai pai inono ni miaura na simu ni kapeni. Kawaki na apere ki di pes. Me te puotan na o me tai yona. Men ka pua ni pai e ka anoko na andiki. Ki e kasai kona ina tairikia. Hai kai ara tatarun deita ki me e ka inanura. Sana hoim doiro en Yesu Kristo. Arawuya. Amen. Harakapani yan na nini. Tiyanini enampana. Hapimono uwa. Tairikira roa. Yesu. Yesu.

0: Fasa no dagan din beisa mai mina.
1: Ayyub the one on the service with a phone and kokona Nicaragua and payment siri nanun am mobile.
0: Paisi ebeno amen tawroi booking gaina nam nam popai.
1: Ake temani na kapunga nagi ay punsi am telepon ibukin nam popai.
0: Ora na kanta with a phone gen teleponia wan nam rut ibukin nam sign.
1: Embeisa de sapoki ko nikapibete aron meum.
0: Karwa ne tembeisa de bonge.
1: E yang pa etawroi inga yon telepon na kitenan Android.
0: Na kon the Play Store nam telepon na kon search M-Pesa Kilibas or on download.
1: Karikia amra karina non M-Pesa. Karawan po pa ina M-Pesa account o enariki rom ni mewa de besens de pa kanipo yon tayan tarepon o pa ina ko de tarepon ni maangan na ko water phone.
0: Ibaisi, emeno o amin po kiko ni kapenia awarirake ng po pa. Ibigin nam gani mea tato po kam tarepon niya 100 ke message yon na Facebook page water phone o iri suwa na ko ye. Hari nama nenek makuri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan pesa accounts. Ayah nak kawan dengan kita bonus, hati nak kita tara kanom si dia dia.
1: Kali ni kau dengan pesa antem montai hari nari kiai tapi nak tara kanom nam dari pon si dia dia.
0: Hari nama form ibu kita mana nenek makuri nak kawan dengan muasa, hari nari kita punya tara kanom nam dari pon si dia dia.
1: Atau punya kita tara kanam mana nenek makuri hari ni an nam dari pon nampak dia pesa account.
0: Hey kali ni ayah kau nak dengan kanom terbebe.
1: Oh kali ni kau kau dengan pesa pesi. Emeno oyei te kanua.
0: Mpesa konansa nika tu abo.
1: Kari ni kongkain te Mpesa. Oye nari ki rom bonesi nan recharge. Narun na yo saikai.
0: Uo te tara ati dinu tara tabu up up. Eno tu kitai na ito pungin. Ono uo te tara tabu lap lap. Eno tu kitai na ino nun wabo. Kupina tara ati ino to wana te tribo up up. Eno tu kitai na ino nun nimebo. Awabu te tara tabu four up up. Eno tu kitai na ino nun isi. Patre bu tara meli me bu tara te five up up ana to kitaina ina nte buina te bon
2: yay kongwara.

te imetuan pun kanakoi tapi koran ini ya kita ko banarang kain ini sme tapi sayu tidak anak ko kanuan te tapi sayu ko yang itu ko orang kain mana pelam teka kita menam tapi ni kare yang ina ko yang itu ko yang wate teka kau kiang kemen to ko orang anak pangkai menam tapi ni kau kiang ko yang itu ko orang meyom nam kai buke Ainanon te tameruan te tanmeon tai ayu, kaya ni sinan kuni kiri pes, jaonon tai na merawaki kona meuri nan te tepakan tai ay. Ayu rom ni yere tate upien na mga tauroin don akan wan te, nikiran nongong ram na nan yon meuri efa mai tsenam pait nain karokua, te awa te puina te tai riki te tai de sinam musirawara ay. Ayeri te ranu kokan wan nam tai, koi takupa kai kahapon te te tai norio riki e te tapes, am tai ni musirawa. Tekan tani ngapa ya nak kukain te, teka tawanu me te, teka kawari, kie kawaraki ya mora kime, am kura kia kie ku, kura ruana ku mga iya kuna, me meuri na nanta meruan te, pakantai nam tape sayo, men nao studio ika yo na, te ime tuan pun, kakameo ku me anini, ay ka tangiroi, ake ita ku panarang kaini si me, ampong ayo te tapes, kunan naro ika kukukuru ake, na kunana pendere isi ku mga iya na nante, te pakantai ayo, Asina mengangani ya kain te ateini kaume kime kunai ya tokorana power of love.

Anda kabar pura de, ni guna yang kan de, wen teri de pai, okay, rambi ya perang kai, ayu arre, ya kia mau ane nena, kene sena kai guna rata guna, semanga kata yang nu kiri akan wen teri de pai, me aku na yari kita guna nake, pas sena ora, nakon panai ya, ayah tangiroi na pandai enteng.

Nah, iya ni pari buah kau ma anak wo wo na pente nak kau mende morning apa ngai oke? Sila tema tu untuk orang lagi nak kau orang lagi main pon roy cawan wo sakar dengan ngai para katan wata. Sila bangga orang kan dete irun tu wala cici boy mara orang dana ni kau naya lepas orang ayo. Testing 1 2 1 2.

I era kau wan ibu si ayu yang hangai takkan te aru kau ayu mau rumu FM itu nan boy nan te ngapu ayu kau ne mau rumu pengen ikhij cikabiru. Ibu si itu kau nare an African man pan na kamera wan iya ni kana korawa opung ayu ni korawa itu korara pa tekeran pengen ikan ne korara pa nape te ikhij ya tekeran pengen ikan ne ke kandane ke barang ni korawa iroi korawa kini tapi ni kau nama re African man, ye, nanon na, o kota kita nte nengabong ayo sa kami oron na bandong ra na kuno kuna mayo.

0: Kuna me uri ringi kote mendra pen nomo rai ringi me uri afu mai tina an boi nine de ne me ron de nga ponga yu ya iri kara pupu si ya ika yasa ne me nga kara keike o isi kan demo an ka demo amo te panane kara utia kan kapara pura nokoi mkene to ye yam pupu si kuna mone kota ngiria me te AI ye nanang kapara pura ke ngai Japon nak mua kau ngaki ni kata ngaki on te FM Melody FM 89.9 ke mau kandang ngapa mai sekolah mana aku ya jadi kena kau tangi dia ke iku kure inte aki napa jadi aye napa arah aku pusi ya sen mangan kare ke noni aku main kuna ke tangi dia ke mai main ke tanah ni ya generated songs mengen dah ni yo matu wana tau roy tu pusi napa ke main ni mangan ori kiri ke maina kangai tu pusi yo Melody kiri tayoga ya pusi tu kunare mata mata brom mai ron te semua mai pa nerei tari ki ngongorau ngai tapen korawa tapeu korapa kona te kirawai kona mauri ki koe nei keiji kaviru mende tapane ngongora mei ayo kona maironde ware isewa mwe kwa tangiri ata kona re mata mata puro
1: it's a lowland access it's me

Etaurai rai gora mai o te susan ke nama amanga wari kari ke mai moana ke pai o na ya kroi meriri ke sina ka kari ke hanga ita kanara bubusi yo no re fm 89.9 ya bubusi to kuna rene ite ke ke pa na kana ko kai na mai kai ang kana ang ora na pa kai na tau wari pe mem kana ko na pa kai na man na yata pa gora pa wow sabang ko kari ke te kauri na ko ke te ya pe mem ke to kuna yo na ke na ko na ko mai ron na pa te kai na pa mem te ya pe mem yo ni susan sare Kau ramai orang mendapat banyak orang ramai on dari itu ramai orang from 89.9 sedang katang ngeroy. Yang aku nak pakai nama ini mereka.

Oh, ane tu orang Mr. Rowe lagi, macam aku nana ni, macam tadi na. Oh, tu orang ni kara bubusi, ada pun kabinet ni perawan kan kara bubusi, kan? Kena pun pura tayar restra. Mesra, eh, macam orang dalam program mayo, kan? Kita ngiran kuna kian nak katanga kian orang mewah from 89.9. Tu orang ayo kan? Ya, aku, ya tengira kita tu kuna, kuna nusirei. Pa, ipun wuan, ke, te please, na pandu wuau wu dry wayo, son kaitei. Awai pun saurungi ane pe arah staff, fakih asukui mira, deta punem makuri, korapa. Aw korapa ane pengke de, mera dia, mende deta punem koriri de mera FM 89.9 ke, ya katikroy kumu mera dry one nge, de one de son kaiti, kamna katikroy naron kawin, busimi naron kawin tarot ini naron mapeson de mon ngapung ayu, awai katikroy ane pe kain de, usirai nikapane. Staff ni kapena tan makuri nusirei kamda penen te tikeroi me mauri FM 89.9 na yong ngane te kunami area tangira ki pa katikeroa kini ndemoni ngapong ayo.